0: Thank you, Jesus.
1: Kena masulu baria tabaya. Kina mafatuli barua suvria tatata. Emakulia padia tatata. Say Yesu.